Bari zani baga zani bagare zari ga pani zaya zani bagare zaya re ga pani zare re zani bagare ga pani zare gaya gari zani baga re zaya ni baga ga re zani baga re zani baga gari zani bari zani baga zani bagare zari ga pani zaya zani bagare zaya.